0: Basudara Wali Kota Ambon Budin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik jukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Watimena saat membuka Grand Final Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan HUT ke-451 Kota Ambon pada hari Senin 31 Agustus 2026 yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Watimena untuk bilang, jukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurut Antua, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik, sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Jukulele Parsamua Ambon for Dunia, Watimena menilai jukulele tidak sekedar menjadi alat musik, tetapi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas Kota Ambon. Antua juga berharap pengembangan jukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, tetapi dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun Kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam Grand Final Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon. Selain prestasi Hatu Hena Voice, Kecamatan Sirimau juga berhasil meraih predikat juara umum dalam Lomba Jukulele tersebut. Untuk diketahui, Basudara, Grand Final Lomba Jukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan HUT ke-451 Kota Ambon diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan 3 dari 5 kecamatan di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Pak Saudara, jang katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang para jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka para semua orang.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Masih tetap dengar Katon di program Paterheri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Papariza Komunitas yang akan terus kita hadirkan partemani bahas saudara semua sampai nanti Katon ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, bahas saudara, selamat pagi. Beta ucapkan perbahas saudara yang ada dengar Katon di program Paterheri Ambon. Semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Lalu untuk Mbak Saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat dengan apa yang Mbak Saudara kerjakan. Sukses selalu menjadi milik Mbak Saudara semua.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kibanya Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, saat ini acara paparisa komunitas beta sudahi dulu, par temani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini ya, karena acara-acara selanjutnya nanti akan beta hadirkan partemani Bapak Saudara semua di kesempatan hari ini. Oke, Bapak Saudara, katong suada saat ini tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: Ali sadar gak, Sing? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iya kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Sing, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketum jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Ada satu info nih, Pak Saudara. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, kian meluas. Keterbatasan akses masuk menuju titik api menjadi kendala utama warga dalam memadamkan kobaran api. Hingga saat ini, Pak Saudara, material vegetasi yang kering akibat cuaca panas serta angin kencang mempercepat penyebaran api hingga ke area perkebunan warga. Alhasil, sejumlah tanaman umur panjang seperti cengkeh, pala, coklat maupun kelapa ikut hangus terbakar. Salah satu warga Seram Utara, Maluku Tengah, Saiful Makatita, Anto bilang, warga berupaya keras memadamkan api dengan peralatan seadanya karena akses masuk ke titik lokasi sulit ditembus. Dan Anto juga bilang, sejauh ini warga hanya menggunakan cara manual untuk menjinakkan si jago merah. Nah, adapun kebakaran di Kecamatan Seram Utara tersebar di sejumlah desa mulai dari Saleman, Masiulan, Pasahari, dan sejumlah desa lain. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat, di mana kebakaran hutan dan lahan ikut merembet hingga ke lokasi perkebunan dan menghanguskan tanaman umur

Meski demikian, Novi Anakota belum dapat merincikan berapa total luas hektar lahan dan hutan yang hingga kini telah terbakar. Antua mengakui kendala yang dihadapi untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut karena akses yang sulit, sehingga masyarakat bersama petugas berwenang hanya bisa memadamkan api secara manual. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabaran Donji, Pak Saudara, ada info menarik lagi nih beta hadirkan. Kebiasaan membuang sampah ke kawasan pantai masih menjadi persoalan di sekitar Pasar Arumbae, Pantai Martika, Kota Ambon. Sejumlah pedagang mengaku praktik tersebut masih berulang meski telah mendapat teguran. Salah seorang pedagang, Sudin, Lanto bilang sebagian pedagang masih menjadikan kawasan pantai sebagai tempat membuang sisa aktivitas perdagangan, terutama sampah yang berasal dari ikan. Menurut Antua, kondisi tersebut sebenarnya dapat terlihat dari jenis sampah yang menumpuk di bawah kawasan pantai, seperti kepala dan tulang ikan berukuran besar yang diduga berasal dari aktivitas pedagang ikan tertentu. Sudin juga mengaku, aktivitasnya menjual ikan momar dan komu berukuran kecil hingga sedang relatif menghasilkan sedikit sampah. Dia juga menegaskan jarang membuang sampah hasil jualannya ke kawasan pantai. Dia berharap kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan dapat ditingkatkan sehingga kawasan Pantai Merdeka tidak terus menjadi tempat pembuangan sampah dan tetap nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Sumber informasi ini masih tetap sama, kita kutip dari rri.co.id.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser menggelar pelatihan seni tarian adat Seram bagian timur, yaitu Tari Sawat, yang diiringi oleh alunan musik tradisional bagi para warga binaan pada hari Selasa 1 September 2026 kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam membekali warga binaan dengan keterampilan seni, sekaligus menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap budaya lokal. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi aktif antara subseksi pembinaan dengan para peserta magang yang bertindak langsung sebagai instruktur. Program ini dirancang agar para warga binaan tidak hanya mampu mempelajari, tetapi juga turut melestarikan kearifan budaya lokal masyarakat Seram bagian timur, khususnya Tari Sawat. Selain menguasai gerakan tari, warga binaan juga diajarkan teknik memukul dan memainkan musik tifa, rebana dan suling yang menjadi pengiring tarian tradisional tersebut. Staf pembinaan Raul Atamimi Anto jelaskan bahwa pelatihan ini diinisiasi sebagai bagian dari program pembinaan kepribadian. Dalam pelaksanaannya, Katong berkolaborasi dengan peserta magang untuk mengoptimalkan transfer ilmu baik dalam seni tari maupun ketukan musik pengiring. Nah, basudara Atamimi Anto juga bilang pelatihan Tari Sawat dan musik pengiringnya ini adalah bentuk pembinaan kepribadian berbasis seni dan budaya. Nah, basudara, sementara itu Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menilai bahwa kegiatan positif ini sejalan dengan visi pemasyarakatan yang mengedepankan pendekatan humanis sekaligus mampu berperan inklusif dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus modernisasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kibanya Basudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, saat ini keton sudah jam 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Basudara. Dan kibanya Basudara yang sudah sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara semua merasa terhibur. Dan juga info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat per Basudara semua. Oke, selanjutnya nanti Basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 11 siang hingga di jam 5 sore, dan ada pengganti juga dari jam 5 sore hingga di pukul 24 atau di jam 12 malam Basudara. Oke, akhirnya beta pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi. Amatuh.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak

0: ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau kau mau tinggal deh buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
1: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
0: Lalu?
1: Wah, ini yang boleh terjadi leh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
0: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
1: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pergi kasih penjelasan, Pak Katung pun tidak.

Iya, baik Mbak Saudara, satu runci punya Marvei Kaya dengan Rindu Sing Rasa yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di siang ini ya, atau masih di kabar dan runci di mana informasi akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan sahabat.

Mbak Sudara, katong samua pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong samua.

0: Basudara, patung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Beta, Ali, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, donor darah dan cek kesehatan gratis. Kolaborasi RRI Ambon bersama PMI Kota Ambon dan Rumah Sakit Siloam turut memeriahkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka menyambut Hari Radio yang ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kegiatan tersebut menjadi momentum RRI untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Kepala Stasiun RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, menyatakan donor darah merupakan salah satu kegiatan sosial yang memiliki nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, RRI ingin menunjukkan kepedulian terhadap sesama sekaligus membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan RRI lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membuka ruang keterlibatan publik. RRI ingin memastikan keberadaan tidak hanya sebagai lembaga penyiaran tetapi juga sebagai bagian dari kepedulian masyarakat. Di usia yang ke-81, kami berharap RRI semakin dekat dengan masyarakat dan masyarakat menjadikan RRI sebagai rujukan, pusat rujukan informasi. Nah, basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Deta herang kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Masih di ya kabar dan donji, di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dong di siang ini. Nah, ini Basudara, Gereja Protestan Maluku terus memperkuat perannya dalam keberpihakan kepada masyarakat, khususnya mereka yang rentan. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam siaran RRI dengan topik 91 tahun perjalanan GPM dalam menanam, merawat, dan membela kehidupan. Wakil Sekretaris Umum Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Pendeta Max Takaria, menyatakan tugas gereja dalam menjalankan misi dan keberpihakan kepada masyarakat tidak pernah selesai. Menurutnya, tugas advokasi membangun empati terhadap masyarakat, memperhatikan persoalan jemaat maupun kelompok rentan akan terus menjadi bagian dari panggilan gereja. Dan gereja merasa tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu gereja mengajak semua berbagai pihak untuk melakukan secara bersama-sama. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi bergereja yang dinilai penting namun mulai hilang dalam hidup kehidupan jemaat. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ya baik, Pak Saudara yang terasa, Katonsu ada di pukul 15 lebih 3 menit dan saatnya Pak Saudara, kita ajak Pak Saudara Katon bergabung dengan program 4 Jakarta ya, guna mengikuti acara Suara Budaya Maluku langsung dari Suara Budaya Nusantara, sorry Pak Saudara, Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 RRI Jakarta.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik pulang-pulang se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak dibahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak Hutla juga ya, kebakaran Hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan nggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SPN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen deh. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah sebenarnya agak kurang lah ya.
2: Agak kurang, ya.
3: Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin okay. Kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah

0: proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya publikasilah tajuknya itu Ngidang Betuah.
1: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa nih?
0: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
1: Oh, menghidangkan.
0: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
1: Ngidang.
0: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan Ngidang Betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya yang diangkat di proyek ini?
0: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Feby ya.
0: Iya, untuk Ngidang Betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan.
0: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
1: agak ke arah kota sini ya, dari
0: ya,
1: Kaur ya.
0: Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan niatan
0: bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Mereka
1: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal

0: Kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada nggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya,
1: Oke.
0: dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Ya, ada empat,
1: Ada
0: empat
1: empat.
0: maestro gitu.
1: Oke.
0: Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeuhkaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Turunan kedua ya.
0: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan. Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau
1: Oh,
0: Bai.
1: perjalanan
0: Ya.
1: sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Ya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar
1: Di
0: bambu.
1: luar bambu ditempelkan kayak gitu. Jadi
0: Iya,
1: kayak lem malah.
0: betul.
1: Tapi sambel.
0: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita, makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu nggak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabe aja. Cabenya cabe hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya nggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum
1: Belum
0: ada
1: ada
0: minyak
1: minyak goreng.
0: sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena
1: Generasi
0: kan
1: selanjutnya
0: dibuat
1: ya.
0: dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya,
0: Ya
1: ada
0: kan,
1: tuh.
0: untuk
1: Kalau
0: rambut
1: sekarang
0: ya.
1: produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak. Kita
1: Ternyata banyak manfaatnya.
0: Nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: Bayangin minyak minyak yang ada di kepala jadi
0: jadi
1: minyak untuk
0: jadi
1: masak.
0: misalnya masak. Jadi kalau Sambal Tepe ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Belum ya?
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 2,1 per 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo.
9: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
11: Halo.
10: Oh, ini.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Selamat siang.
11: Kakak apa abang ini yang siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, saya ingin tahu, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih Cikgu?
11: Hah?
10: Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
10: Alhamdulillah sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
9: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya. Kedengeran
11: enggak?
10: Suara Penopa ya? Enggak kedengeran nih.
9: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sari. Aduh, salam kena ya.
9: Waalaikumsalam Cikgu.
11: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
10: Kakaknya
9: boleh.
11: Satu kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Kalau kata memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau ambil singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya?
9: Kalau kata
11: mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul
11: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya.
9: Betul.
11: Kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Meli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
11: Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih, Po.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar,
9: cuman deh. Agak kecil ya. Ya, nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
13: Boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
14: Suara budaya Jakarta ya.
9: Iya benar. Dengan siapa di mana?
14: Ini dari Kalideres, Pak Blam.
9: Pak Haji Ansor.
14: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
14: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
14: Donga sama Inga.
9: Iya.
14: Ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
14: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
9: Makanan kalo Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
14: rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
14: Oh iya.
9: Benar.
14: Beda bumbu aja kok Pak Nopa.
9: Iya.
14: Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
14: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
14: Gitu Pak Nopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
14: Bengkulu,
9: dari Sabang sampai Merauke ya.
14: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
14: Iya.
9: Baik.
14: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, masya Allah.
14: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
14: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
14: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
14: Nah gitu itu dia gitu kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya
14: kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan.
9: Cara
14: masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
14: Iya itu yuk. Ada sih ya Pak Nopa.
9: Yuk.
14: Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
14: Inga sama Donga.
9: Iya.
14: Terima kasih Inga Donga.
9: Ya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
13: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
13: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
13: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
13: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
13: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya, benar.
13: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
13: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya. Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG, Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
13: Lengkap.
2: Sama
13: ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insya Allah nggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya
13: asli,
2: alami.
13: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selai nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Pok, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
13: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya ya?
9: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
13: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
9: Oke.
2: Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
9: Iya.
2: Ya.
13: Satu lagi bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
13: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
15: Halo, assalamualaikum.
2: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
15: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dong Kamal.
15: Oh, Kamal.
2: Iya.
15: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
9: Halo Ica.
15: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya melompong.
9: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
15: Mau nanya dong, Kamal.
2: Mau nanya apa tuh?
15: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
15: Mau nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
15: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
15: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
9: rempuk,
15: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
9: Kecil.
15: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
9: Ica ceking. Oh, bahasa daerah sana kojo.
15: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
2: Okay,
15: anak-anak okay. Sekarang gitu kan.
9: Baik.
15: Oke, okay,
9: yo.
15: Ya
9: Ica. Yo.
15: Bang Kamal juga. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada ya, kue ya.
2: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab
16: sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
2: Oh, okay. Ya karena udah di penghujung acara.
9: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolah lah makanan ini, dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
16: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
9: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
9: Yang merah ya,
2: tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi wah, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
9: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
9: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia
13: ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperos gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
16: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
16: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
2: Dari Kak Feby, penutup.
13: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, Insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
13: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
16: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya Pak.
16: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
17: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menggelar pelatihan seni tarian adat Seram Bagian Timur, yaitu Tari Sawat, yang diiringi oleh alunan musik tradisional bagi para warga binaan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam membekali warga binaan dengan keterampilan seni, sekaligus menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap budaya lokal. Pelaksanaan program ini melibatkan kolaborasi aktif antara subseksi pembinaan dengan para peserta magang yang bertindak langsung sebagai instruktur. Program ini dirancang agar para warga binaan tidak hanya mampu mempelajari, tetapi juga turut melestarikan kearifan lokal masyarakat Seram Bagian Timur.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sing, tapi sudah gratis tuh.
2: Jang tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Abang, Beta ada berita baru nih.
1: Berita baru apa tuh, Tamang?
0: Ini tuh tentang bantuan dari pemerintah permodal usaha. Kayaknya bagus.
1: Ali jangan bicara sabarang-sabarang, Tamang. Jangan sampai hoax.
0: Seng Tamang, ini betul. Beta baru baca akang nih. Katanya pemerintah akan menggencarkan program pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di tanah air. Nah, masyarakat miskin dan rentan miskin akan memperoleh modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa lebih mandiri.
1: Wih, bagus sih kalau begitu. Beta lagi mau ikut dong supaya dapat modal usaha. Mangkali katong pung penghasilan tiap bulan ada kah? Tapi kawan nih, pemerintah bilang apa lagi? Baca dulu lah, beta dengar.
0: Pemerintah tuh bilang begini, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan rentan miskin agar terlepas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan demikian toh, mereka dapat produktif dan mandiri.
1: Iwi, baguslah program pemerintah par atas kemiskinan di akang negara nih kawan nih. Supaya fenomena kemiskinan yang terjadi ini semberkembang lah di katumpung negara Indonesia nih. Yang paling khusus di Maluku toh.
0: Itu sudah kawan nih. Supaya katong semua sebagai masyarakat juga bisa mengatasi angka kemiskinan yang sudah terjadi nih.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Kodam 15 Patimura mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pandam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto memantau proses penyerahan bantuan secara virtual melalui daring dari ruang Puskodalopsdam Ambon. Bantuan tersebut terdiri dari kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari, antara lain 2 ton beras, 880 dos air mineral, 860 dos biskuit, 30 dos popok, 60 dos teh celup, 450 kg gula pasir, dan 500 paket perlengkapan mandi. Selain itu, dikirim 668 dos mie instan dan pop mie. Di lokasi penyerahan, Kasdam 15 Patimura bersama rombongan tersambut disambut Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan melalui Vkom. Pandam Dodi menyatakan pengiriman logistik tersebut merupakan bentuk empati prajurit Kodam 15 Patimura kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia berharap bantuan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa penanganan bencana. Bantuan dari Maluku untuk NTT menjadi gambaran bahwa kepedulian tidak dibatasi jarak dan wilayah. Bagi TNI, persaudaraan dengan masyarakat diwujudkan melalui kehadiran dan tindakan nyata saat musibah melanda.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Ya, baik, Mbak Sudara menyerah punya Willy Sopakuah di sore ini ya, satu runcit terakhir persembahan dari Beta for Batam Mbak Sudara di saat ini. Dan saat ini Beta Hati Manilet akan patai dari ruang dengar Mbak Sudara di sore ini. Mbak Sudara akan ditemani oleh rekan Lisa Sihaan yang akan patai Mbak Sudara dong dari sekarang yang nanti berakhir di jam 12 malam. Dan Mbak Sudara, katong saat ini ada di acara Dandut Nusantara di mana hiburan lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Mbak Sudara. Selamat sore, salam sehat dan amato.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Pro Ampas, suara budaya Maluku. Selamat sore, Mbak Saudara semua, apa kabar? Kalau bicara deng Freshly, tentang Freshly Nikki Julius yang ada obat, Mbak Saudara. Lagu-lagunya, wow. Keren, Mbak Saudara. Masih dengan Tong di sini, Bu. Sudah jam 5 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara. Dangke banyak, dong masih dengan Tong. Masih sama-sama Katong juga masih punya kabar-kabar for saudara, masih punya program-program acara yang Katong masih hadirkan dari saat ini sampai nanti di jam 12 malam deng beta di sasiahaan. Mas saudara, Katong masih dengar donci-donci bersama deng Katong di sore hari ini, Dangdut Nusantara. Hey!

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk, bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku, bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, tapi diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh, es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Cengkeh atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Betty.
1: Kenapa, Lai?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal. Sampai ketemu bisa lihat apa-apa lah ini.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing, Betty. Coba Ale lihat. Ini muka Ale terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab. Yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat, basudara, jangan buang pontong rokok sembarang karena bisa terjadi kebakaran.

Basudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus memperkuat layanan pemberdayaan bagi klien pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi. Penguatan tersebut diwujudkan melalui perjanjian kerjasama atau PKS antara Bapas Kelas 2 Ambon dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dilaksanakan di Ambon, Rabu 2 September 2026. Kerjasama ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung standarisasi layanan pemberdayaan klien pemasyarakatan menuju reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku menegaskan bahwa pemberdayaan klien pemasyarakatan membutuhkan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak agar proses pembimbingan tidak berhenti pada aspek administratif, tapi memberikan dampak nyata bagi kehidupan klien setelah kembali ke masyarakat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Pemkab Seram bagian timur SBT mendesak penyiapan sumber daya manusia lokal dilakukan sejak dini, menyusul dimulainya tahapan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Binaya, lepas pantai Pulau Seram. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah meminta Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan PHE Binaya untuk meletakkan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan bidang dan kualifikasi yang diperlukan industri migas. Menurut Antua, pemetaan tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah. Dengan demikian, masyarakat lokal telah memiliki kompetensi ketika perusahaan mulai melakukan perekrutan tenaga kerja. Senada dengan itu, Project Manager WK Binaya, Neni Herawati, berharap masyarakat Seram dapat mengambil bagian lebih besar ketika kegiatan migas memasuki tahapan yang lebih masif. Ia menginginkan tenaga kerja lokal sehingga hanya mengisi posisi pekerja lapangan, dan bahkan masyarakat lokal nantinya bisa menempati posisi yang membutuhkan keahlian dan pendidikan tinggi, termasuk sebagai tenaga engineer. Karena itu, sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri sejak sekarang.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

sapa balai batu, batu gepedia, sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia.

Apa kabar semua Bos Saudara yang masih di Angkatong di Pro Ampas, Suara Budaya Meloko. Selamat malam for Bos Saudara semua. Selamat makan malam karena ini sejam setengah ada lapang. Amper jam 2, amper 2 menit lagi jam 19.30 ya, setengah ada 8. Ya, jadi buat Bos Saudara yang sekarang ada makan malam, selamat menikmati makan malam for dong semua. Yang ada duduk-duduk santai di muka rumah, di muka teras, di teras maksudnya. Selamat menikmati malam ini dengan Pro Ampa yang ada di laut Mangkali, ada cari ikan ya di atas kapal atau di parau. Selamat malam juga for bersaudara nelayan dimanapun berada. Hati-hati kalau memang cuaca susah memungkinkan, lebih baik balik ya. Lalu jangan lupa untuk update informasi-informasi dari RRI, karena katong punya informasi cuaca juga ada for Bos Saudara. Atau kalau seng, langsung saja informasinya Bos Saudara bisa cek di BMKG Ambon ya, di Akampu Medsos kah, atau di nomor telepon juga boleh ya Bos Saudara. Tapi sayang sekali beta sih anak akan nomor telepon, kalau di Pro 1 boleh ya. Nah, jadi seperti itu kalau mau update ya, langsung di medsos saja, di akampu Instagram kah atau di Facebook kah, itu biasanya ada. Jadi, Bapak Saudara semua, selamat menikmati malam ini dengan Pro Ampa.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musik fu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri Tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jou tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, bapak latumahina bilang, Onggo, itu pembapak nama Domingus almarhum. Onggo, itu Onggo dan selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan bapak bilang, tidak pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu bapak bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti pak, itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang. Ya, lalu bapak latumahina bilang, perpapa Onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu bapak bilang, susah pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu bapak latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bahwa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Timuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon, bawa ke Bapak Latumaina punya rumah. Lalu Papa saya bersama anak-anak Timuri, termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Latumaina punya rumah. Lalu mulai lubang, ya Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta itu cuma dan lima bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya, tahun 58. Saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Latumaina mau semua orang di Timur nih yang latihan, bukan Timuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu, Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukrila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang, Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa, sedang Amahusu, betulah lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu seorang latihan di Bapak Latumaina punya rumah di Jalan Naika Soya itu, di situ untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk 63 itu ketompi di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Pelanyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amosu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amahusu. Lalu Bapak Latumaina bilang, "Onggo, segera ambil kulit biar dari Amahusu pulang ke Hutumuri, karena itu beta dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri." Ketum bawa pulang, lalu beta Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru beta pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali, kalau untuk perang itu juga berapa kali, ada tanda-tandanya dari kulit biar baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu begitu. Itu upir tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua ada rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biar ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit biar ini. Jadi beta sentahukan pun nama. Lalu beta telah sudah pulang, turun dari gunung pagi hari, beta tanya perhuaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit biar. Lalu, iya, itu bukan kulit biar, tuahuri. Itu tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketumpu nama Pelanyong kayak ini nih dengan musik kulit biar dari Hutumuri, diganti dengan Tahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga hingga di masa yang akan datang.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tugu Tahuri, persaudaraan menjadi salah satu simbol yang menggambarkan kuatnya nilai persaudaraan masyarakat di negeri Lava, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jadi saudara masyarakat setempat dong sebut tugu tersebut dengan nama kulibia yang berarti kuli kerang. Bentuk akam tugu itu menyerupai alat musik tradisional Tahuri, menjadi simbol yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan yang sudah diwariskan para leluhur. Dan ide pembangunan Tugu Tahuri persaudaraan itu sudah dicetuskan dari tahun 2014 lagi, dan bertepatan dengan pelaksanaan sidang MPL Sinode GPM di Negeri Lava. Gagasan itu lahir dari dua pemuka agama, yakni Ketua Sinode GPM dan juga Imam Negeri Lava. Basudara, pembangunan Tugu ini dilandasi oleh hubungan persaudaraan Selam Sarani yang sulama hidup di tengah masyarakat Negeri Lava. Nilai persaudaraan tersebut yang hanya terbatas pada perbedaan agama, tapi juga su menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman para leluhur, bahkan sebelum agama masuk ke wilayah tersebut. Dan basudara, semangat persaudaraan itu akan terlihat ketika masyarakat muslim turut membantu pelaksanaan sidang sinode GPM, meskipun kegiatan itu merupakan agenda keagamaan umat Kristen. Ada sekitar 600 sampai 700 peserta sidang itu bisa diterima dan dilayani melalui semangat kebersamaan masyarakat Negeri Lava. Dan saudara, Imam Negeri Lava saat itu Muhammad A. T. Huayo mengatakan masyarakat muslim maupun Kristen di Negeri Lava itu saudara. Dan menurut antua, kebersamaan yang terjalin bukan semata-mata karena alasan agama, melainkan karena memang adanya ikatan persaudaraan yang sudah diwariskan sejak turun-temurun. Jadi saudara, meski usia Tugu Tahuri persaudaraan masih tergolong muda, tapi akang pun keberadaan memiliki makna yang jauh lebih besar. Tugu tersebut menjadi pengingat bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Saling membantu, saling menjaga persaudaraan, itu yang telah menjadi kekuatan masyarakat Negeri Lava. Masih dengan tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, atau masih di Pustaka Budaya Maluku edisi hari ini. Pustaka Maluku.

0: Pak Saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi kata mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau segempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Pak Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup-grup saja. Ingat, Pak Saudara, siap hari ini supaya katong tetap selamat besok. Katong jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu. Salam tangguh, salam waspada.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Ini paling romantis adik
1: Silia. Kawan.
2: Hei, Nana. Kamu sudah kamu penonton TV itu juga. Kamu sing belajar ke sana yo. Kas mati ada TV itu.
0: Ih, mama, sadiki lagi jua. Mama pengen pasti we. Ini nanti kata belajar, tenang saja.
1: Yuk, mama ini. Pasti ulang wong film ada seru lah itu. Tunggu sadiki juga, mama.
2: Hei, Nana. Dengarlah mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki, kak. Supaya kamu pun hidup tuh diberkati.

0: Kamun dua dengar mama cerita nih, ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonel Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama? Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
2: Mama! Mama!
3: Ada apa, Lai?
2: Mau kasih beta uang kan beta pukul mama nih? Cepat sini!
3: Jam begitu, Herman.
2: Cepat!
3: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
2: Oh, pasti yuk. Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satupun nasihat yang diberikan mama, ibunya cepat. Berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatannya yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
3: Herman, Herman nih. Ose ini memang paling talal. Anak paling kurang ajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Ose nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu, Tuhan. Kalau Ose mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis, Mami. Jadi takut lah, Mami.

0: ano na si Beta Aos. Kasi Beta Aero. Kasi Beta Aero lo. Ano? Bakit panas lawangin? Tolong Beta Joy. Ayo!
1: Uy, tama-tama. Kamuli sana. Ayun, manajaw sana. Ayun, manajaw sana.
2: Mama, mama, Firman Pak Didu sudah jalan.
3: Hei, itu saya bikin apa di luar tulai? Mari masuk ke dalam rumah jua. Saya mau tabakar kan? Firman sudah jalan tuh.
2: Si mama, kita tunggu ke Edo.
3: Apa? Lai Edo ada pi ke mana lai? Kamu ini sentaku Firman Pak Didu tuh kak. Maniso tarus, maniso. Lai dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Firman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Herman sudeka tuh.
0: Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangi. Tolong beta jua. Ayo. Panas
4: Pada satu malam tuh, ketika Herman ini, dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Joseph Kam, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Joseph Kam dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Herman Semper.
0: Aduh, panas. Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih beta air dulu. Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangi. Tolong beta jua. Ayo. Panas Aduh, panas lawangi. Kasih beta air dulu
5: Herman. Aos. Herman.
0: Herman. Oh, ini siapa? Oh, siapa?
5: Herman. Ayo, aku ini Pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih beta air dulu Bapak Pendeta
5: Herman. Herman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih sih. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh Pendeta Yosip Tam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan melawan orang tua.
1: Iya, Mak. Jangan juga mesti melawan Mama, Lai.
0: Selalu hargai dan hormati orang tua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingat itu.
2: Ya, Mama. Atau minta ampun juga Mama, katanya akan melawan Mama, Lai.
1: Iya, Mak.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan muda, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: selamat malam Mas Saudara. Baku dapat ini Mata Warna Pro Ampah. Bagaimana kabar Mas Saudara? Seperti biasa ya. Mas Saudara bisa bergabung dengan nonton di sini di 3115444. 3115444 di pesan WhatsApp saja. Pesan WhatsApp di 081356245887. Baru bilang langsung ada yang masuk. Ya, Mas Saudara, ketong terima penelpon yang pertama di Mata Warna Pro Ampas. Selamat malam. Halo.
1: Oke. Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam baik.
1: Malam baik-baik. Tapi putar lagu paling banyak. Kira dia ada di itu apa di halaman RRI.
0: Halaman
1: lagi apa di situ
0: Siapa?
1: Apa dari itu?
0: Oh, itu masih dalam acara RRI Fest. Menjelang
1: pasar murah kan?
0: Iya, ada pasar murah, ada jualan, makanan semuanya banyak. Untuk mengangkat UMKM yang ada di Kota Ambon.
1: Oh, iya.
0: Iya. Pecenangan.
1: Apa di situ tadi?
0: Hah? Bali minyak goreng, minyak kelapa, minyak kelapa, macam-macam.
1: Oh iya, karena murah toh.
0: Lagi murah.
1: Oke, baguslah.
0: Oke. Apa kabar?
1: Sayang kali juga, Ibu Lisa.
0: Ya?
1: Sayang kali dari Derui ka.
0: Sayang kali. Sayang.
1: Di Pro 1 siapa yang mendengar Ibu Lisa?
0: Pro 1 tuh Abang Faldi.
1: Oh, laki-laki itu ya. Oke. Kita langsung ya Ibu Lisa.
0: Iya boleh, silakan.
1: Salamnya buat Caca Ayu di Matoi. Selamat malam Caca. Selamat pagi Abang Dewa. Selamat malam Indio di Namaya, Diberkati. Om Deden, selamat malam, Diberkati juga. Sama Suli-Suli, Komandan, selamat malam. Ada Linda di apa Gandaria sana tuh, lalu ada Kawan Cistana Tinggi, selamat malam juga Diberkati. Ada Mama Marni, Masuk Transit, lalu ada Kakak Raya Pasteng, selamat malam juga Diberkati selalu. Kakak Inta Karpan, Kakak Eva di Wayhong, selamat diberkati. Syarif Hidayat di mana tuh ya? Kak Wake, Enca di Wintas, juga selamat diberkati. Pak Jumaidi juga di Kerinjengke, selamat malam diberkati. Om Jeffy, Bu Popi juga di Skit dan di Ahuru, selamat malam diberkati. Om Steffi di Hardes, selamat malam diberkati selalu. Oke, lalu ada siapa lagi? Oli, di Kamal. Juga selamat malam, Bu. Will, ya, yeah, di Oyami. Yeah. Selamat malam. Kenal ke sini, Lisa, yang nama Will, tuh.
0: Sing kenal, hanya dengar nama, sah.
1: Di Oyami, itu, saya kira karena orang Lisa di Oyami juga, tuh.
0: Iyo, Oyami besar, tuh.
1: Yang kali kenal kah?
0: Seng balom.
1: Seng kah? Oh iya oke. Lanjut. Luiga di Wonosobo. Juga selamat malam. Berkati. Vina dan pacarnya yang tercinta. Di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam kita. Lalu ada. Ya, salam sehat semua di Manado. Mana Vika juga. Selamat malam. Berkati Wulandari, Jingga juga, Nano-Nano kah? Nona-Nona di Punaken, Ibu Ariati, Yemana Ellen, Nona Ariati, selamat malam semuanya. Berkati. Lalu ada Kakak Eva juga. Selamat malam Kakak Eva. Berkati.
0: Ya.
1: Oke.
0: Sayang Kane ini siapa yang menyanyi?
1: Di situ mungkin
0: siapa?
1: Di sini
0: ada beberapa ya. Eh, di sini nih ada Game, ada Narue, ada yang Remi.
1: Narue sih dong. Narue.
0: Narue, oke.
1: Oke, ini bisa. Selamat tugas, dado.
0: Dia dado. Bang Fabio di Suli. Penelpon pertama di Matawana Pro Ampa edisi malam hari ini, Bu Sudara. Ya, dan kita lanjut lagi. Deng, penelpon berikutnya, Bu Sudara, silakan bergabung dengan Tong. Matawana Pro Ampa. Lalu, iya. Tadi ada request lagu Bang Fabio, request lagu Sayang Kane, nanti ketemu putar. Selamat malam, Matawana Pro Ampa. Halo.
2: Halo, Matawana Pro Ampa, selamat malam, Kalisa.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Vina di Cibinjeruk, Jakarta, Kalis.
0: Oh, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik selalu, sehat-sehat walafiat ya, kakak.
0: Iya, amin, mam. Silakan.
2: Kabar kakak di Ambon gimana?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Amin. Sumakang ke belum nih? Jam berapa nih di sana nih? Jam baru jam setengah delapan.
2: Setengah delapan.
0: Ya. Oke deh.
2: Terus. Kakak, aku mau reja satu lagu dari siapa ya? Dari Mita aja. Nanti kakak yang cari dari judul lagu ya.
0: Oh iya, oke.
2: Dari satu lagu dari Mita terlalu aja. Ya udah kakak. Itu salamnya kaya. Salam yang pertama yang kakak lagi tertugas. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, kita di rumah kita menerima dan kita berlindungkan sama kakak.
0: Iya, danke.
2: Sama-sama kakak. Terus yang udah lewat ada Kak Dio Pilih, terima kasih atas salamnya. Terus juga ada Pak Martin juga di Suli. Terus ada Bang Dewa juga di Namia Guru. Ada juga Kak Ewin Duwai. Evan Porto di alamatnya, Karere di Pasutinga, Bunda Marni juga di Pasutlangkir, Bunda Unya juga di Bere-Bere, Bunda Puki juga di Sip, terus ada Petuni di Puncak Suni,
0: yeah.
2: Ada Bang Nusir Kasu juga di Puncak Suni juga, ada Bang Peti juga di Hatilsa, Kupunya Super Manado, ada Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Fika, kupunya semua pendengar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Terus juga ada Kak Eva juga di Salake, Kak Eva juga di WHO. Siapa lagi? Punya semua lah yang tak sempat sebut satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat malam untuk semua, selamat beristirahat ke suatu keluarganya masing-masing, dan diberkati lindungi sang Tuhan Maha Kuasa. Ya kali dan selamat bertugas, selamat beraktivitas, besar kelebihan hati-hati di jalan kita ya.
0: Iya.
2: Dan selamat malam.
0: Bye-bye. Baru kali ini nih. Beta Dinas di Pro Ampa, lalu ketemu dengan Vina di Kebun Jeruk. Ya, sebelumnya di Pro 1 boleh, tapi itu juga sudah lama ya. Selamat baku dapat lah ibu buat Vina. Oke, ketemu lanjut lagi Matawana Pro Ampa. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Matawana Pro Ampa. Kakak Ita ya.
0: Liza.
3: Ya Kak Lisa, salam kenal ya Bunda Natalia lagi di Toli-Toli.
0: Oh, Bunda Natalia di Toli-Toli. Salam kenal Bunda.
3: Salam kenal balik Mbak Lisa. Horas yeah. Mbak Lisa.
0: Horas. Bunda siapa tadi tuh?
3: Bunda Natalia.
0: Natalia.
3: Kristin Nalia, iya.
0: Silakan Bunda. Apa kabar nih Toli-Toli?
3: Puji Tuhan, sehat baik. Tapi saya Kalisa lagi di Palu.
0: Oh, lagi di Palu.
3: Ada lihat. Lagi anak yang tua di sini. Jadi
0: saya
3: sudah 1 bulan, tapi enggak lama lagi saya kembali ke Toli-Toli.
0: Oke, siap siap siap. Silakan Bunda.
3: Masih dapat lagu ya, Mbak Lisa?
0: Masih bisa.
3: Saya mau suka lagunya Tamang Pungkita. Bisa ya?
0: Tamang Pungkita. Oke. Okay. Ya,
3: kita lagu itu kita pakai senam kalau di Toli-Toli.
0: Oh Lisa. Iya. Ini memang lagi dengar radio?
3: Pakai RRI Digital.
0: RRI Digital. Oke. Okay. Silakan. Lanjut Bunda.
3: Salam-salamnya ya, Kak Lisa. Yang pertama ada Ariati ya, yang ada di Pulau Bunaken ya, Manado. Ya. Selamat malam. TLM juga di Manado, Malalayang. Ya, Kakak Rere. Terus ada Eva Dita Laki, ada Ayu Dimasohi, ada Pak Nasrun yang ada di Palu.
0: Iya.
3: Terus ada siapa lagi ya, Kak Lisa? Tengok. Ada Putra Tengah itu baru mau gabung katanya di Masawana Perempat yang dari Pak-Pak.
0: Oh iya.
3: Ada juga Bang Leia di Kalimantan Utara. Pokoknya Kak Lisa dirangkul aja ya dari A sampai Z. Salam kenal buat semuanya ya.
0: Iya,
3: karena
0: okay.
3: Belum lama baru 2 kali saya gabung.
0: Siap.
3: Salam kenal buat semuanya ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Ya. Buat Kak Lisa tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Sama-sama Bunda selalu dan kebanyakan.
3: Ya, buat Kak Lisa dan keluarga di rumah. Kak Lisa saya mau informasi sedikit dulu. Kak Lisa teman dari suami saya di Toli-Toli. Marganya Siahaan juga.
0: Oh iya, salam.
3: Kepala iya. Cabang Mandiri dulu di sini, Pak Cahaan. Terus dia beli kebun di Toli-Toli. Saya yang jaga dengan suami waktu dia udah pindah ke Jakarta.
0: Oh iya.
3: Sampai sekarang masih ada kebunnya di Toli-Toli.
0: Iya.
3: Okay. Oke ya, Kak Lisa itu
0: terima
3: dulu ya.
0: Kasih, Bunda.
3: Terima kasih, selamat malam, Danke.
0: Selamat malam, Danke. Wah, terima kasih Bunda sempat-sempat telepon katong di Pro Ampa Ambon. Salam buat anak terkasih ya. Mudah-mudahan bisa sukses nanti sampai selesai sekolahnya. Katong masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Matawana. Katong mau kasih salam-salam dulu nih. Spesial hari ini katong pung Caca Ita ulang tahun yang ke-26. Selamat ulang tahun buat Caca Ita. Panjang umur, sehat, sukses selalu buat Caca Ita ya. Oke, katong lanjut lagi, masih lanjut nih. Bagaimana nih Mas Saudara? Katong cek WhatsApp dulu nih. Katong cek WhatsApp. Oke, ada Bang Steffi di Hatbes. Selamat malam Matawana, Kakak request lagu dong. Tania, Vicky Salamor. Oke deh, nanti katong putar ya. Dari Bang Steff. Kita catat tuh jangan sampai kita lupa lagi. Tania. Dari Vicky Salamor. Oke. Dicatat supaya jangan lupa. Oke, kalau begitu Bapak Saudara, karena belum ada yang bergabung, nanti tunggu setelah katong putar lagu ya Bapak Saudara. Jadi jangan pergi mana-mana, masih dengan katong tetap setia, terus stay tune di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Matawana Pro Ampa. Katong dengar lagu pertama di edisi malam hari ini, request dari katong pung Abang Fabio di Suli. Lalu ada Mbak Vina di Kebun Jeruk, Bunda Natalia, dan juga Bang Steph. Jangan pergi mana-mana, nanti ketemu balai lagi. Deng, Matawana Pro Ampa.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: apa? Sejam 10 lewat 10 menit sekarang ini. Jadi silakan lagi bergabung buat saudara Denggatong di Mata Wana Pro Ampa RRI Ambon. Selamat malam buat buat saudara yang dengar katong dari jauh sana. Seperti tadi dari Mbak Vina di Jakarta di Kebun Jeruk. Kemudian Bunda Natalia di Toli-Toli, tapi sekarang ada di Palu ya. Selamat malam, masih sempat-sempatkan untuk dengar Pro Ampa. Yang di Manado mangkali ada dengar. Yang di Palu mungkin juga ada dengar, di Makassar ya. Selamat malam for semua yang saat ini dengar Pro Ampa. Katong langsung sambut penelpon yang berikut lagi. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: selamat. Selamat malam dengan siapa? Di mana?
1: Ira Diwai.
0: Ira Diwai.
1: Vira,
0: Vira. Vira. Oke. Okay. Iya. Silakan Vira, salam kenal ya. Kayak baru iya. Kenal nih.
1: Dengan kakak siapa nih?
0: Dengan Kakak Lisa.
1: Kakak Lisa kah?
0: Iya.
1: Oh iya. Selamat malam ya buat Kakak Lisa. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, okay, danke.
1: Berikut salam buat Bung Fabio yang ada di Suli, Abang Deden yang ada di Tengah-Tengah, Abang Hussein juga, buat Bung Yan, selamat malam, buat Bung Ewin yang ada di Lai.
0: Iya.
1: Semua fans Mata Warna Pro Ampa juga dimanapun semua berada, kakak. Terus yang berikut selamat malam juga Pak Bung Hence, selamat malam.
0: Iya, Bung Hence orang baik tuh, dong sama-sama.
1: Iya kakak, begitu saja, bisa minta lagu kak.
0: Lagu apa tuh?
1: Pokoknya face clip-nya juga kak, sama orang kak.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih juga dari Vira di Wai. Oke, ketong lanjut lagi deh yang berikutnya. Masih ada yang mau bergabung? Denggatong? Atau ada yang mau bergabung di nomor WhatsApp 081356245887? Kirim pesan lalu request lagu ya buat saudara. Jangan lupa kirim-kirim salam atau voice note juga bisa ya, voice note, jangan telepon lagi soalnya kalau telepon nanti kadang-kadang suka gangguan. Ya, 311544 katon terima telepon di 311544. Selamat malam Mata Wana Pro Ampa.
2: Selamat malam Mata Wana Pro Ampa. Halo, apa kabar?
0: Selamat malam. Yang di Wonosobo kah kalau saya yang salah nih?
2: Tidak salah.
0: Oh, beta kira salah lah, aduh. Jangan sampai
2: dong.
0: Jangan sampai bau wiga su berubah. Berubah.
2: Berubah gimana?
0: Maksudnya su pindah begitu toh. Berubah jadi fit. Jadi wiga yang lain.
2: Berubah tempatnya gitu.
0: Iya. Apa kabar Mbak?
2: Kemana? Kabarnya baik Kak Lisa.
0: Oke.
2: Gimana Kak Lisa? Ambon gimana kabarnya Ambon?
0: Ambon baik. Baik. Oke. Terutama di depan RR ini. Berapa hari ini rame sekali.
2: Iya.
0: Lihat udah, juga?
2: Lihat di YouTube.
0: Oh di YouTube. Ikuti medsos, medsos Pro Ampat ke RRI supaya bisa tahu iya. Kondisinya.
2: Iya, saya ngikutin dong.
0: Oh.
2: Tadi beli jajan apa, Kak Lisa?
0: Ih, tahu aja.
2: Beli tahu itu ya. Tahu apa? Isi daging. Enak banget tuh.
0: Seng sempat beli. Belinya yang lain, Mbak Wiga. Beta Bali apa ya? Bukan, Beta Bali apa kemarin ya? Oh, Beta makan mie cakalang.
2: Mie cakalang itu seperti apa? Bisa
0: Kayak mie kuah tapi biasanya kalau mie itu kan, atau kalau iya kalau mie itu kan ada, dia punya kaldu itu kan pakai daging atau ayam. Nah, ini dagingnya daging ikan ikan cakalang, ikan tuna begitu.
2: Wih, enak sekali pasti itu.
0: Enak lah.
2: Itu berarti seperti mie nyemek tapi pakai
0: ikan
2: tuna ya.
0: Iya.
2: Aduh. Enak sekali.
0: Enak lah.
2: Itu gitu. Mie-nya mie biasa ya,
0: mie biasa,
2: mie kuning itu ya,
0: mie kuning.
2: Terus pakai sayurnya juga biasa, sayur.
0: Iya, sayur sawi biasa. Terus
2: aduh,
0: mungkin
2: enak sekali.
0: Enak mbak. Kan di sana tuh biasa makan bikin mie ya, kayak mie bakso gitu. Iya. Tapi baksonya diganti dengan itu ikan, daging ikan cakalang. Ikan tuna gitu.
2: Ini perlu mencoba ini.
0: Iya, harus. Jadi pakai jeruk, pakai apa? Sambal. Seperti makan bakso.
2: Iya. Aduh, asik.
0: Jadi lapar ya. Paling lapar nih.
2: Penasaran ini, saya mau coba.
0: Coba dicoba ya.
2: Namanya Mie cakalang,
0: iya.
2: Kalau di sini kan nggak ada ikan laut ya. Kalau diganti ikan air bisa nggak ya?
0: Takutnya ikan ada air tawar. Ikan air tawar tuh kan dia punya tulang paling banyak tuh. Iya toh?
2: Iya.
0: Akan punya tulang banyak. Takutnya nanti makan tulang lah, aduh. Sengja, bukan rasa nikmat tapi babatus yang berhenti.
2: Kesel. Kalau ikan yang besar, itu kan tulangnya, durinya kan bisa diambil.
0: Oh bisa, ya bisa. Nanti diakalin gimana, bagaimana begitu toh, ya. Supaya enak dimakan.
2: Penasaran betul. Aduh.
0: Menginspirasi ya.
2: Jauh ya. Jauh, kalau dekat sudah sampai sana.
0: Iya.
2: Oke deh. Aduh, besok mencoba. Saya, Kak Lisa, saya tuh nyoba bikin papeda.
0: Oh ya? Sudah?
2: Oh, tapi nggak jadi. Soalnya sini kan nggak ada sagu. Pakainya tapioka itu.
0: Iya,
2: yang
0: tapioka.
2: Dari...
0: Kenapa sih yang jadi?
2: Kok jadinya kayak ndak itunya tapiokanya ndak bisa di ini apa kebanyakan air ya.
0: Kayak itu kayaknya Mbak Wiga tepung tapiokanya itu awalnya bikinnya bagaimana dulu? Pertama
2: di tapioka saya kasih garam sedikit sama bawang dihalusin, terus kasih air mateng yang sudah dingin, diseduh sedikit ya masih kental, terus baru dikasih air panas yang mendidih itu sambil diaduk-aduk gitu.
0: Jadi kasih air dulu toh, baru didiamkan begitu.
2: Iya.
0: Abis itu buang airnya.
2: Enggak, diaduk-aduk.
0: Dibuang dulu airnya.
2: Oh.
0: Nah, dibuang airnya. Iya. Lalu aduk lagi, aduk-aduk. Aduk-aduk tuh sampai ini dia sudah tercampur lagi, sudah kayak kental begitu ya. Airnya masih panas-panas dari panci.
2: Terus diseduh pakai itu.
0: Iya, sudah langsung di diseduh. Sambil dikocok-kocok terus. Diseduh, ambil lagi air, diseduh gitu. Mungkin Mesti coba lagi ya.
2: Coba lagi nih.
0: Tapi kalau Mbak Wiga mau ini biasanya nih ya, triknya, tipsnya, kalau sing bisa bikin seperti itu, langsung taruh di kuali. Tahu kuali kasih yang Mbak Wiga.
2: Tahu.
0: Langsung taruh di kuali, lalu sudah dimasak, pasti jadi. Iya.
2: Iya ya. Tapi kan diambilnya gini-gini, diambil diputer-puter itu, dipakai sumpit kan? Itu enggak bisa lepas.
0: Oh, jangan pakai sumpit.
2: Terus pakai apa?
0: Itu pakai apa ya? Pakai sendok yang dari kayu itu loh.
2: Oh iya, spatula itu ya.
0: Ya. Itu. Oh, gitu. Supaya ini lincah bikinnya, harus lincah bikinnya. Dikocok-kocok. Dikocok gitu.
2: Diputer-puter gitu puter, ya.
0: Ya, gitu.
2: Oke, terima kasih resepnya.
0: Biasanya kalau sing jadi, kata langsung taruh di kuali, biasa gitu. Itu itu kerja orang pamalas karena sing. Iya, kalau gagal begitu toh. Langsung taruh di kuali, iya, sudah masak di situ. Diputer-puter, dikocok-kocok gitu. Sudah jadi.
2: Oke, saya nyoba. Nanti kalau saya nyoba jadi, mau tak foto tak kirim ya.
0: Boleh.
2: Kak Risa. Penasaran.
0: Penasaran. Berarti yang jadi makannya.
2: Iya, ya jadinya kayak makan bubur gitu.
0: Aduh, iya ya.
2: Kayak makan bubur. Terus
0: temannya apa? Dia pun tamang apa?
2: Ikan air di bumbu kuning.
0: Oh, wah.
2: Ikan nila.
0: Semuanya jadi berair ya.
2: Makanya kok saya gini, kok nggak bisa kental, kok jadinya kayak bubur ya saya gitu.
0: Oh, tapi saya yang lihat ini YouTube, biasa tuh ada tuh YouTube.
2: Jadi, ada ya, cuma ya namanya belum pernah ya, iya, kalau ngelihat iya, mungkin kalau ngelihat langsung gitu ya, lebih ini ya.
0: Ya. Itu, mesti dicoba lagi memang.
2: Resepnya. Iya, harus dicoba dan dicoba ya.
0: Iya.
2: Oh, oke deh. Terima kasih resepnya. mie cakalang ya.
0: Iya.
2: Aduh, sudah bayangkan mie-nya itu lo pakai cabe, pakai sambal.
0: Iya.
2: Di sini kan dingin, jadinya kalau makan mie panas.
0: Wah.

0: pulang apa enggak ini nanti?
1: Pulanglah.
0: Oh, pulang. Kan rame di RRI rame.
1: Ya, kalau malam sudah pada pulang semua, Mbak.
0: Oh, malam enggak ada acara ya?
1: Iya, siang aja dari pagi sampai siang, oh, sampai sore tadi.
0: Oh, sampai sore. Oh. Berarti tinggal 3 hari besok ya?
1: Iya.
0: Besok hari terakhir.
1: Besok masih lanjut lagi sama ini, Bintang Radio.
0: Bintang Radio, sukses ya.
1: Iya.
0: RRI Ambon, semangat terus Kak Lisa.
1: Danke, Mbak.
0: Oke, salamnya buat Mbak Kak Lisa. Terus tadi yang nomor saat yang baru masuk itu Kak Fe.
1: Kak Fira.
0: Fira.
1: Fira.
0: Kak Fira.
1: Ya.
0: Oke. Salam kenal Kak Fira, di mana Kak Fira?
1: Di Wai.
0: Wai itu mana?
1: Wai itu
0: Ambon
1: kayak
0: juga?
1: Desa, iya, desa.
0: Oh, ya salam kenal Kak Fira. Selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Kak Rere, buat lagi Bunda Els, Pak Junaidi. Itu yang di Namleya itu loh, juragan
1: hujan.
0: Kayu putih.
1: Oh, laki-laki kepo. Laki-laki kepo itu.
0: Iya.
1: Itu betul. Iya, itu dia model tuh.
0: Terus buat Bang Fabio, Bang Deden, ada Bapak Marcel, Bang Stan, Bang Steffi.
1: Ya, Bang Steff.
0: Bang Steffi terus. Ada Kak Wil di Wayame, ada Kak Fader, Kak Fader, ada lagi, aduh siapa ya, yang di Saparua semuanya, selamat iya. Malam, ada Mama Pace, ada Bang Tony, ada Bang Vincel,
1: iya.
0: Semuanya saya selamat malam, selamat istirahat. Oke, Kak Lisa, terima kasih resepnya ya.
1: Oke, Mbak Wiga. Dan ke banyak.
0: Terima kasih. Sama-sama. Dado.
1: Dado. Selamat beristirahat buat yang di Wonosobo. Oke, lanjut. Masih Deng Beta di sini di Matawana Pro Ampa. Katong baca pesan WhatsApp lagi, Mbak Saudara. Dari siapa lagi? Oh. Malam ini program apa lagi? Laki-laki kepo su WA. Salam juga untuk Mbak Wiga. Nanti Dewa yang bikin papeda for Mbak Wiga. Tahu jadi. Malam ini program atau acara bikin papeda. Iyo, kan tips-tips toh, namanya juga orang jauh, bukan orang Ambon, jadi kotong ajar toh cara bikin papeda begitu loh. Selamat malam.
2: Selamat malam, aduh hai.
1: Laki-laki kepo semuncul.
2: Barang-barang. Malam ini acara Matawal Pro 4
1: bersama papeda.
2: Mi Cakalang. Ada yang bikin papeda. Aduh itu betul. Kepo.
1: Betul lah.
2: Jadi bukan mata warna per malam. Cara bikin papeda bareng Mimi Cakalan. Yang disponsori oleh Kak Lisa.
1: Iya.
2: Kata dia sampai kata semangat tuh.
1: Mangantu putar lagu situ toh, lah bajoget sudah toh.
2: Ini barang. Barangnya laki-laki kepo, betul.
1: Betul lah.
2: Beta mau berubah, jadi Batman. Berubah-ubah ke tempat.
1: Bilang pas, bilang laki-laki kepo, langsung dia muncul lagi. Astaga.
2: Untuk ini, beta sih. Untuk ini kalau menyiar, beta sudah gak pakai ranjau. Ranjau tikus.
1: Itu betul.
2: Betul. Baca.
1: Ya.
2: Itu pertanyaan lo.
1: Apa itu?

0: Tiga mie?
1: Lalu?
0: Apa lagi nih? Tiga mie?
1: Ya, jauh, tadi, tadi bahas mie kan? Tiga mie yang kakak Lisa tahu.
0: Iya, itu pertama mie cakalang dulu.
1: Kedua?
0: Mie tasi.
1: Ketiga?
0: Mie bakso.
1: Salah.
0: Apa lagi?
1: Yang pertama mie ayam. Yang kedua miskin.
0: Ye, itu betul.
1: Tuh. Yang ketiga Kalisa minjamin uang 100 buat Dewa doh.
0: It, ampun juga hello.
1: Eh, hey, itu betul.
0: Mbak Wiga, ini siapa nih? Dari siapa ini? Mbak Wiga. Mbak Wiga bilang, Bang Dewa berubah kemana? Begitu.
1: Berubah-berubah. Tadi beta SMS, kakak memang tega-tega. Beta SMS par Mbak Wiga. Nggak terbaca par Mbak Wiga.
0: Lah, su baca tadi tuh.
1: Tidak. Yang sekarang,
0: Bu Dewiga SMS. Yang jelas beta su baca, beta baru baca memang.
1: Tapi bagaimana kan SMS dari Dewa?
0: Pasti kan Mbak Wiga dengar, toh.
1: Beta SMS bagaimana kakak?
0: Malam ini program atau acara bikin papeda?
1: Dua itu.
0: Salam buat Mbak Wiga, nanti Dewa bikin papeda for Mbak Wiga, yuk.
1: Betul itu, betul.
0: Cari muka lawang.
1: Ih, kakak. menyanyi lagu mama dulu saya.
0: Mama apa?
1: Hai. Aduh, gak, eh. Bisa buka-buka, bisa apa? Video kakak. Saya tahu siapa yang menyanyi lagu mama juga.
0: Oh.
1: Mbak Wiga, dengar Dewa tuh. Ada ketopong kakak yang nyanyi lagu judul mama. Aduh, pun suara pun merdu saja.
0: Capek?
1: Itu betul.
0: Itu betul.
1: Kakak, lagu Racikua.
0: Racikua.
1: Lagu Racikua, tapi yang original. Beta tuh suka yang mandi-mandi di yang goyang-goyang itu. Kok yang sampai tangan-tangan aku goy, tangan atas kakak. Jangan.
0: Okay. Racikua ya?
1: Memang. Beta mau Racikua lah di sini, Racikua di sana.
0: Lanjut.
1: Beta sudah tidur. Curhat, cuman pas beta on air, kakak pun suara muncul. Oh, beta langsung bangun, beta bangun dan bangun.
0: Iya.
1: Itu
0: betul.
1: Betul, cuci dor. Pas kakak bangun dengan kakak pun suara langsung beta, aduh, beranjak dari tempat tidur.
0: Iya. Terima kasih dari tempat tidur.
1: Kenapa tuh kakak?
0: Terima kasih dari tempat tidur.
1: Itu bukan itu betul.
0: Itu betul ya. Oke.
1: Cara betul.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Siap. Lanjut.
1: Salam buat Kakak Lisa yang lagi tugas and cuap-cuap perkatun semua di 44. Semoga Kakak Lisa diberikan kesehatan bareng keluarga. Dan apa ya? Dan selalu sukses. Amin. Dalam beraktivitas. Makan-makan mie cakalang.
0: Mau juga deh mie cakalang. Oke, lanjut.
1: Asal kirim berkata lagi kah? Kirim tiki kah?
0: Lanjut.
1: Oh, lanjut. Kemudian Bude, salam sehat, salam kompak buat Bude. Selama yang pernah kepo-kepo dengan Bude lagi ya. Semoga selalu sehat di sana ya, Budet. Kemudian buat siapa tadi di Wai kah?
0: Vira.
1: Iya, orang baru mungkin ya, atau ganti-ganti nama. Salam kenal buat Vira yang punya Wai. Kemudian buat Fadir juga yang semalam gabung di Kakak Ati. Salam kenal, salam kompak. Buat Beta Bisa Gila, Terbungkus Stevi, Bung Deden yang punya tengah-tengah. Ada Fabio juga, ada Devin. Siapa lagi, Syarif Hidayah yang berita laki. Buat Bunda Marni, Bunda Popi, Kakarere, kayak salam kompak semua. Ada Enca punya bentas bareng sama Papa. Suara sakit. Kalau apa ya? Kalau kepo apa?
0: Mungkin juga.
1: Terus buat Kak Ayu bareng Mas Soi salam kompak. Ada Vina yang baru tergabung di apa bareng ke Kalisa. Mohon maaf tadi buat ada Vina beta ketiduran. Kebetulan beta tapi ada panggilan masuk. Nanti setelah baru nelpon balik. Buat siapa lagi? Bunda Ellen, Nona Haryati yang punya apa sana ya? Bunda Kepulauan, kemudian Bunda Jingga, Bunda Muli Manado semua salam sehat. Dan sekali dia punya Waylela, siapa lagi? Eva Wayhau, Eva Talake, Bapak Junaid dia punya Kebun Cengke. Mr. Gaso bareng Tony Pucatuni salam sehat. Saya juga Mas Yono punya Gemba, Abang Lewe punya Kai Ratu, Bung Joni punya Bentas, Gerasa punya Batu Meja. Terus apa lah ya, Anuna Fika yang punya Manado juga salam sehat semuanya. Siapa lagi nih? Siapa lagi yang kita yang belum anu ya. Pokoknya yang dewas yang sebut lah namanya satu persatu. Salam sehat, salam kompak, semoga terus selalu bersilaturahmi di udara melalui Pro 4 RRI Ambon. Semoga sarana ini dapat berlanjut dan tetap berjaya di udara para sahabat semua Pro 4.
0: Amin.
1: Amin buat kali selai dimakan pagi-pagi kak, makan mie ayam kali.
0: Ayam tahu sampai.
1: Iket pun ibarat ada bakuca. Tadi nampak ada bakuca itu kuca mulu itu.
0: Itu sekalian ketong kelapan dalam studio.
1: Ini bicara mulu malah dia tahu.
0: Oke.
1: Buat kru-kru perempat yang lagi bebas tugas. Nona Ita, Kakak Rein, Kakak siapa lagi, Kakak
0: Hence,
1: Rein, Hence, satu lagi siapa? Habis kah?
0: Kakak Ati,
1: ucapannya selamat beristirahat dan mungkin malam ini lagi tune in di Pro 4 dengan katong sahabat yang lagi kepo dan kekalisa, semoga sehat adanya.
0: Amin.
1: Sudah dia peragu. Nanti beta kalau masih
0: berikutnya beta pro.
1: Itu betulnya di YouTube itu kan ada Niki Julu, tapi Niki fresh Niki Julu pun lagu tuh cuma apa original. Tapi ada kan DJ remix itu.
0: Oke deh.
1: Jam berapa nih? Jam 11.
0: Sudah. Oke.
1: Okay. Yombes kakak.
0: Yombes. Oke, dadah.
1: Sampai jumpa kakak di episode berikutnya. Assalamualaikum.
0: Sampai baku dapat. Waalaikumsalam. Oke. Ada lagi. Lanjut lagi atau lanjut ya. Halo. Matawana Pro 4.
2: Selamat malam buat Karisa.
0: Selamat malam.
2: Yang Kak Karisa.
0: Ya.
2: Sore, dua orang itu masuk saat habis waktu.
0: Masih ada waktu, tenang.
2: Itu bapak guru itu paling cerewet lah ya.
0: Mau cerewet?
2: Mulu pun cerewet saja.
0: Kayak perempuan.
2: Kayak Karisa.
0: Ya.
2: Kita bisa request lagi sih?
0: Boleh.
2: Yolanda juga.
0: Oke, Yolanda.
2: Iya, kita malam ini kita send salam bilang nama lah, keluar semua aja. Sekarang waktu tuh sentri itu kakak tuh.
0: Iya.
2: Iya buat semua community Matawana Pro 4 bareng keluarga yang sudah bergabung, yang belum bergabung. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati selalu.
0: Iya.
2: buat Kak Lisa, selamat malam, selamat bertugas. Sampai
0: ketemu baku dapat
2: lagi, dadu.
0: Sampai baku dapat, dadu.
2: Iya.
0: Iya. Itu tadi dari mana ya, Kak Rere ya? Iya, Kak Rere di Paso tadi. Ampun nih, sampai sing tanya nama lain. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau gabung nih, Katong? Silakan. Yang mau gabung nih, Katong, di Mata Warna Perompa. Selamat malam.
3: Mata Warna Perompa, selamat malam. Cica Lisa.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih?
3: Dengan orang tengah-tengah, Kakak.
0: Oh, Deden kah?
3: Iya,
0: Abang betul. Deden. Macam suara agak lain jadi.
3: Iya. Filek ini jadi bikin ketumpung suara kayak lain begitu.
0: Iya, apa kabar Bang Deden?
3: Iya, betul jelas. Bertugas.
0: Dangke.
3: Iya.
0: Bang Dede, Denen apa kabar?
3: Kabar masih sehat. Selama ini baru.
0: Alhamdulillah.
3: Hampir 2 bulan ini baru Dede masuk lah ini, Calisa.
0: Iya, supal yang lama.
3: Supal lama, tapi monitor terus.
0: Tapi sehat-sehat, toh?
3: Iya, monitor terus.
0: Sehat?
3: Di depan radio terus.
0: Iya, tapi sehat-sehat, kan?
3: Dia dengar cerita dong, ada ini terus, do, teman-teman dong kirim dari Dede terus, saya bisa masuk.
0: Ya, sehat-sehat ya, sama, Bang Deden ya.
3: Ya, siapa-siapa semua sini, Talisa?
0: Ada Bang Fabio, Vina di Kebun Jeruk, Bunda Natalia di Toli-Toli, Bung Stef, Vira di Wai, Wiga, Mbak Wiga, lalu Bang Dewa, Rere, dan Abang Deden.
3: Oh iya, berarti teman-teman su. Orang tadi betul putar radio ini, putar radio di samping guling-guling di tempat tidur, padahal apa tidur semua dari radio ini.
0: Oh iya?
3: Kita kaget begini, kakaknya ada telepon tak ada yang masuk tadi.
0: Iya.
3: Ya, Calisa, selamat bertugas, salam sehat.
0: Salam sehat.
3: Semoga suasana di malam hari ini, semoga cerita dan Calisa sekeluarga, juga buat teman-teman ke Calisa yang ada di alamatnya masing-masing, tambah ya. Terkecuali, juga tinggal 9 hari lagi hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara,
0: ya.
3: Tetap semangat. Amin. Dan kita punya akal, kita pendengar setia ini, mudah-mudahan Calisa dong selalu setia di udara supaya ketum punya teman-teman PNS Pro 1 maupun Pro 4, Pro 2
0: ya.
3: Senang. Mudah-mudahan acara lebih bagus lagi di tahun 2026 ini, di amin. Hari jadi yang ke-81 ini.
0: Amin, dangke Bang Deden.
3: TK Karere baru lewat, Om Bio, selamat malam, salam sehat. Juga buat Bung Stepi di Hardbes,
0: ya.
3: Juga buat barang lama ini. Ketung lupa-lupa teman-teman, maksudnya bukan lupa-lupa tapi ketung masih butung itu. Saya juga buat Bung siapa ya? Bu Ewin di Wai juga selamat malam. Juga buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Nona Eleng,
0: yeah.
3: Nano-Nano di Sulawesi sana, Manado sana, selamat malam. Bunda Ati juga selamat malam. Bunda Jingga juga selamat malam. Bunda Popi di Skip, selamat malam. Juga buat Depa di Wayhaung, Cek Bentas.
0: Iya.
3: Juga pokoknya semua pendengar komuniti Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Mungkin Dede tidak bisa sebut namanya satu persatu. Pokoknya buat semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing dari Ambon maupun Maluku Tengah, di Sulawesi sana, Bunda Mbak Wiga juga di Wonosobo juga, selamat malam. Salam sehat. Ya. Teta Lisa bisa ya. Request Donci?
0: Apa itu?
3: Request Donci Henry Noya pun lagu Kini Kusadari.
0: Kini Kusadari.
3: Oh ya.
0: Henry Noya ya?
3: Iya, iya.
0: Iya, oke.
3: Okay. Om Dewa di Namdaya juga selamat malam. Pak ya. Junaidi juga di Ternate, di Kebun Cente juga selamat malam. Pokoknya semua komuniti Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali, selamat malam aja. Ya. Begitu, Kak Lisa.
0: Iya, terima kasih.
3: Yang selalu setia, selalu di udara, Dedeng dong punya pendengar-pendengar. Bisa pun teman-teman yang sudah istirahat, Kakak Ren, Kakak Ence, Adik Ita, Kakak Ati, semua sudah istirahat, selamat malam. Ya. Pro satu juga, selamat malam. Makasih, Cata Lisa.
0: Iya, danke banyak, Bang Deden. Bapak saudara, Bang Deden ini penelpon terakhir untuk ketemu kebersamaan di Mata Warna Pro Ampa, ya. Oke, tapi ini saya bisa request lagi ya, karena lagu suful. Beta terima penelpon yang terakhir. Selamat malam.
4: Malam Nona.
0: Malam Mata Warna Pro Ampa.
4: Selamat malam Adelisa.
0: Dengan siapa, di mana nih?
4: Dengan Kakanda.
0: Kakanda?
4: Krispati.
0: Oh, orang jauh ini.
4: Iya dong, orang jauh sekali-sekali datang kok.
0: Orang dari timur. Silakan, Abang. Kabar di sana bagaimana?
4: Orang Kupang, orang NTT bilang babasa, baik-baik sayang.
0: Sadap. Babasa.
4: Kalau Dinda Lisa gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
4: Syukur deh.
0: Iya. Silakan. Ya,
4: untuk menghemat lagu, menghemat waktu, minta lagunya. Itu loh. Gerson Rehata. Untuk kamu.
0: Untuk kamu. Oke. Okay.
4: Untuk Lisa. Untuk
0: karena Pancaya. Ini orang jauh, jadi kita penuhi permintaannya.
4: Iya dong. Sekali-sekali dong.
0: Iya. Sekali-sekali baru masuk, jadi ini kita harus memenuhi. Oke, siapa tadi? Lagunya apa tadi?
4: Lagunya Untuk Kamu.
0: Untuk Kamu.
4: Penyanyinya ya. Gerson Rehata.
0: Oke.
4: Salam-salamnya untuk Alisa. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Tuhan memberkati.
0: Ya, makasih.
4: Dan semua-semua saja deh. Terlalu banyak itu, karena ngerti Ambon.
0: Iya.
4: Oke, tunggu lagunya ya.
0: Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya. Danke banyak. Iya, orang Jawa, Bang Krispati dari Kupang ya. Danke banyak ini ketong punya kebersamaan malam ini nih. Mewakili, terwakilkan. Ada dari Kupang, dari timur sana. Lalu ada ketong naik ke atas lagi, ada dari Eseng. Dari Wonosobo dulu, dari Jawa, Pulau Jawa, Timur, Sulawesi, lengkap. Papua saja yang ada. Dan kebanyakan for semua, Bang Fabio, Vina, Bunda Natalia, Bu Stefira, Mbak Wiga, kemudian Bang Dewa, Kak Rere, Bang Deden, dan juga ketemu Abang Krispati tadi baru lewat. Dan kebanyakan buat semua yang sudah bergabung di malam ini Mata Warna Pro Ampa. Lalu semoga terhibur dengan lagu-lagu yang katong su siapkan for semua. Request dari basudara semua yang su bersama dengan katong di Mata Warna Pro Ampa. Danke banyak for semua. Lalu ya katong langsung saja dengan lagu yang su di request. Ini dia lagunya basudara. Jampi mana-mana. masih ada yang pro ampa. Tunggu lagu yang tadi dong request.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan, karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan bisa balik ke Ambon. Aku dapat imbas saudara semua yang ada di sini. Pro 4 di Tabos Malam edisi hari ini harus segera berakhir, Bu Saudara. Dan pastinya Ketoka akan balik kembali di edisi hari berikutnya.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Mbah Sudara Gandong semua ada yang terdengarnya donci lagu ini, maka selesailah tugas ketong batam Mbah Sudara dari hampir siang sampai di malam hari ini. Akhirnya ketong harus berpisah dan akan berjumpa kembali dengan Mbah Sudara semua di besok edisi siar berikutnya di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Masih melalui frekuensi 90.1 MHz. Dan bersaudara, jangan lupa ketong balai di pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, ketong ucapkan selamat malam perwa saudara, selamat beristirahat, dan sampai baku dapa amato. Terima kasih, salam kebangsaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat ampersia, Mbak Saudara Gandon semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti katempung acara dan terimalah katempung salam sekali. Merdeka, tetap merdeka.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara Gandun semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali menemani saudara dan semua di pagi ini, dan Beta Ati Medilet akan menemani saudara dong ya, dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for menemani saudara dan semua. Selamat pagi saudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan

seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, ada masa dalam hidup Ketong ketika keputusasaan akan merasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Ketong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Ketong bahwa saat Ketong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Ketong alami.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menyatakan komitmennya untuk ikut mendorong kemajuan Universitas Darussalam Ambon sebagai salah satu perguruan tinggi di Maluku. Komitmen disampaikan Fanat saat menghadiri sekaligus menjadi pemateri dalam PK2MB Universitas Darussalam tahun 2026 di Aula Universitas Darussalam. Abdullah Fanat menyatakan pemerintah daerah dapat memainkan peran dalam mendukung kemajuan kampus melalui sinergi dengan pihak universitas dan masyarakat. Ia menilai dukungan tersebut tidak selalu harus berbentuk bantuan anggaran, tetapi juga dapat dilakukan melalui peran dan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah. Menurutnya, kemajuan perguruan tinggi membutuhkan kekompakan seluruh unsur, mulai dari pimpinan universitas, dosen hingga mahasiswa, serta dukungan masyarakat. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak bersama untuk membangun kembali kekuatan institusi pendidikan tersebut. Kehadiran Wakil Gubernur Abdullah Fanat dalam PK2MB ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sumber daya manusia, khususnya generasi muda dan mahasiswa, agar memiliki daya saing, inovatif, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan daerah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: gagal. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang ya.
1: Liburan dulu. Habis kerja liburan.
0: Kerja liburan. Mau nih pejam ini tinggi terbang. Oke, kasih masih dia. Let's go, menyimpang yuk.
2: Pukul 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Belanja kemana? Belanja. Belanja. Belanja. Belanja. Belanja. Belanja. Belanja.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Watimena menyatakan ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya menjadi bagian penting dari upaya menghidupkan identitas budaya lokal. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Watimena berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan musik ukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye.

0: lalu katong kan alakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.